0: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཡིན ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Abdulli Salamui Tsinyev Zinyin, Shichung Rivi Nyanjir Tung Sajigbini Shigir. Manta Tsongkaka Gujami Patang, Nyechir Khyabdik Shibi, Tsotuk Shetabdi, Sota Arabtang Rivi Tsotuk Jindin Khondar Mugbayin Shil.
0: Sota Arabji Tsotuk Shibi, Jakimungi Nyamjil Mokhungi Tsinyir Nganin Jishogbar, Sajigbini Shigir. Nyamjil Mokhungi Nyindir, Yemina Khatita Shangchinji Khusi Chigchijia Magdun Mugbanla, Dungdagdangdi. Khusi Chigchiji, ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི Namzhi Tengge Kwanzhi Lang, Hei Chin Zimei Sir. Sajigli Darung Jakimungwi Namzhi Le Mokhungi Jintil Ngang Gingi Je Shashul Yotsil Shadi Tsotuk Shenzhin Dienzhig La Songchub Shadiyin Badang Sota Arabji Jakubji Kempin Songchung Shadiyin. Gadi Husi Zhigchi Jimmatad Javur Mugbi Shashul Fetsi Namzhi Le Mokhungi Jing Jintil Ngang Kunlin Tungi Yinba Nanji Dan. Nyankanamba Tengdi Shugbi Sanji Lintzin Shachar Song. Lintzin Di Zomzhig Ba Nyangshim Cerang Deng Zomzhig Gankirwa Sonum Tserang Deng Huap Deng Jia Tsumu Jil, Darkilwa Durji Tserang, Shichib Darkilwa Ghanchig Tserang Deng Sonum Rinqing Yin. Pagmu Durji Deng Rinzin Romani Jiwshani, Tadi Mushi.
2: Ngatsu Shima Tsumye Zung, Satchum Ngatsu Deng Nyamda Yul.
3: Satchum Ji Ngatsu Letang Ngang Tsar Dung Jung Vir Song Shub Shijin Yul.
2: Satchum ki shimung ki jirsi kheerang tang ingin tankla shi yun.
3: Satchum la ryakub ki jirsi jachum yin la, jirchung lingu ki shi jigsu yin.
2: Satchum alar kirwa tang, satchum sobzung shepa, satchum sasung shepa, satchum songchub shepa, satchum veshul shepa chi na nga su thaymung gancha yin.
4: Mali rinchin namil vdiri khtam, harji ngli chela khsungur jol, vdiri thang zavftun.
5: Nyankanamba, kenamba dimu ina. Daya nga tsu rangni kim zhungzhi dhe thang kurlangi lintzin di, dhe thang zavftun lintzin nang lhanzum shung song. Nga lintzin di indonzin bayang muru ma yin. Tangdi lintzin nang di, nga tsi kenam la hivshi dang kang dang, mawa di song, sorgin che chichi chanba nga gudrik shi yobi, shunni changmi chanba dedak la riri jin shibda nyan ruwa.
6: Hivshi dang kang.
5: Rényén kanamba, dina, tangdi hivshi dang kang ga lintzin nang di, tomar ayar kan di shiru dan rorkib, adri ki sun di bir, jirtar gyo gibi gorka hivshi ngoshtu zgi gyu yila. Tungumu indi na, rorkib ga dorlang shayi zi. Та азуын гэн аяр канды шы цун югу нима цэгэл хабарда рзаранда тхэсун югу нидамур. Та тэгэн югу жи цаадзу аранг хамин гэн аян икаар нгүжэнгүгүнгэ. Дима цэгэл та арканганам тунг.

Ani alugun chigi baali shungwi, tsorhi alugununga alugzi todu maalgla qatorchin zosa baadang taana di jinshi nugu nangkiga alugzinga tal daga nisun yonjin yosa baari. Dishdabga alugun chigi nugu yana alugun chagurdi warkamdi kargi nam tanga zigdaadangi alug suju maartugu. Da alugun chigi kargi nam baagurdi warkamdi nirjisari ilan kurundi alug suju maninga. Onchang tagchirin baagurdi warkamdi da chanchiji nanda da damuidana yang Da kirgi alugu sugujuga dala warchil chepuwa kaag zayang gai arkaag warkam deyang nerji sari wulang kurundeyag alugu sugude daadung dosun toyi diindeyang yogu gusikuga dihanchik daajig gongmugu shiru seji nara da rabina shukpa seji nara samu seji nara damu gajig dosulaga maayi derkam deyag alugu sugujuda hajang galche gusikuga dihdaabga Da namzgi yinnara neji sari yinnegi gulukhsukuri warkimda yang nyamjig juyara. Jindangi gulukhsukbi jirim turda yang ulan kurka gulukhsukun tanne etang gulukhsukun chiga nemo da yang ngipirta dar gambu yang naq zangma yinggu nu ulumbara namu yinggir gavlan yolda tangi dayi gulukhsuk manyinu. Kordukgan dina rungu ulan kurnaan da dakir gedul marungu la gikung ujai da tangi dhortang nyomdikin tachin de vishil xtong marungu sikugu di jimsin na gulukhsukzi cao chigni Tsunzun matapar jirji, dawaan chirne meen barwi ndamugu nyan kao nuk tawgu Darkaabtugda yang kordaqa kargi dilaka semchungu yagu nuk Jiyan alugun chigni tagchirn babi yag naamshi dayo na Ulan kur sartung am yang na Daan tosa zgan yug maningu siku khangdungu ugra yang na Dikungu ntombu ndi kao gayang maabzhaga da tingi Da deli dugi kargi jigi nyan ka mesa yag nizgan yug jyutayang hachang kalchiga

0: ngab jan namu kita tak kita nduk ini nichiman nanti tak kita jatong ka kamchang tukne harak pertuk
1: ri
0: kertang tak kuchu nima anjik sum zungori ta temri ayinu ta yang song dri ayin matwa kapir la sukata ma langa tegi tang tang ngachu na tak kita tang tamu kish tamu kish tegi tang ngachi yang ayishu la sukata yi yung na yang tukwe man nanti yang chizgir di na kushuk tamini songe kirge gomu re ma zung ko tangi zir jari ko tangi ta songe yang damu zi yu zi kushuk tamini chish tong damu ngachuk lona gormu damu zi ngukur tang tong tamu gina ba zbi
1: re
0: oli
1: Reba Magashig, da koni na anigi jokhe soso gongi tani kabdai yong nari. Di na jokhe ndakhsambu nyane yong na, da jokhe ndakhsambu ra, jigichig tangshkib ka, da jarjaan da webchut ra, jarjaa ka kargi fchujaan da jeche songi da tangi, jeche rongrog mangsog ka yang jarjaan da kargi lagzani, jarjaan da kubchula yinu ka chundani, shongnu gong gong gorkur ka jokhe ndamu tagdag re la. Di na na, da ndamu ka khuanchuk jina, jokhe ndi tkna, Katuk te kwen chuk jina chigi nda chigi ngol ngol kuru yiman na tarchil na nda. Yang na nda lar katuk te chigi yaran kuri ulun rasa na nda. Ndamu yu wanari, ndamu ga tapkul la kani chuk kabda zing na.
0: Ari rindu zirba. Chigi tuni ozundi kapar nga ndamu ga malag nga pabli nga chuk nari. Tegi chigi ngol ngol kuru ka ndamu malag zi epi pizgo nara mo. Ota pabli nga tanga yang ranga tatsig zima la zikwa, malag zima la zikwa. Tanga nga pabli nga tsa zukar ga avda la zikwa ta takshin na ruk yi tanga ni. Abdana rujuk nari ya. Atau mungkin. Tapi ni hanya mu orang gitu tu kuar atau mutu yo tana kagak ngucu gatu cik cik seperti kapur je itu ni ya. Dia ke ni tu mandang ya cik dia belum jadi ini nak cungari.
2: Jatuh hifya.
1: Rene tu pada kungku jokhen tak sempat orang rel datang. Terang ke sampan ni jatuh hifya ke sampan di naga. Tadi jatuh orang rukun mangsuk kuar jima datang dar tawa. Ata charjaa ga lamgan gong gorkul serji meyakif chirka kargi chawi denjag ra. Andi than dani ata jik dorhnang ra nyamjog gosa kangtagzgi oni na tih kortani chuk habdaazgi na.
0: Aag gong gita soma ga nyitnuxin bu tey tang zirzhig dali yang jachir ongrog man tsuk tih jinga tsui nang niyang nyamjog gosa ra tonong shi sandam uzga tondag chatsgi ogo tanga yang digi arig dila chukyala ta.
1: Ari.
0: Ta tongo yinji na ozu kapir gituwa kapir chamit ra yang na damchin chamit to yong dali ta. Kochik ndagi likun kake mozka nguwaan da zinzi tali nyang la sukata sawi ufshali tali da nguwa nguwa kurtungu nundamuga nisi yoke.
1: Adi.
0: Tami tsika yang kamchin ra njongchin sikunala tawurkan dar yang sikunu. Ola maalag di nang yang songe gerda jay tali yungwe chuchiga tatukuzi nindamuga kazi ufshijukka tam maashina datsika ndamugur mutikcha danchin damu tenjukka. Tata lina song tali yang kuchugur mundamundamuzi ufshina tongla ta kuchu langa jokazi tali. Tegi nguwa yukhtongnaga ni to yang yok mo
1: re
0: tka nyam jukgo sa ta chig jina ta ang yang ti jing chu yin ni kapr yung gu nu kir gi sha ku nu tka sa yang a den jin te da kha sa chu chu ye shi tu du yi chu o le ti ting ta yu na ka ti sung yang ngo ti da li ang gi kan ja la su ko ti sa ri ga ri ti te chu tu su re
1: re
0: o le ni wan jina da ra ng ma ge ke a ni chil kapr ang ta da ta to ng ang ta wala dala suqa yang tatsi na chukka maalag tamu ga chi chamil tamu tiga tuwa sawi tonggol me chu dey tang na yang rangita shishwa khurjo ga yang togi nyi chin ra tamu tiga songwe jintaga tajaga tongni ngoyang gukku tibju ga taga ang chang ra suqa tiga khurtu na dwi chukmo
1: ari
0: olio dayang sing nyam chukki chi tamu ziri tamu ni yang rangga ngishang la suqa kapir ang chang la suqa dayang zamba hakar jina da yor jina da dayang tani yema ninga Kuen chuk jina tashi ki nitun nyamu ti nang na Kuantung ki jamu tiga ringa gurmu tsu tsago ki tamu tsu sami ta yang Xiana kapir ayat tang niswa la ta Degi songi dharja ki tukni ngoyo nga kurtong jo ginda ga Yoshis ki lukson zga chuk kapir ta yang
1: Eri eri eri
0: Tegi tang na yang Ozu ga Tunghwa mamu chantun jaku ka nitun ga Nibja raja si chabdang ga Aniyamu nang na Tra tuk ka ngoyo nga kunde Aramdug tun songa ga Niwa te songa ga nu ga Nyinka ta yuk ya
1: Eri eri eri eri
0: Ole ole tari Tamu ni yang xandib chizga tarung Ozu thomchang na chukka, mahamchang na chukka Ndarki songa kapir ki lamni Tawka kapir ki lamni ta Ga mchukchun da nituk na songa Gormundum jik kapir zi jawa thongra Kapir anchang di tuwa Ndumu kanchun zi gina chukka yana Kapir zi gina jawa thongra Ndumu ndumu ga chewa nintzika gormu jahatir nanandri Nib jahatir nanandri Ndumu ga anitsuli okumu
1: Ari
0: Ole ole, tey tanga yang Tayang songa dali Ranga mashirung Ranga kapir na chukka, ranga shangwe na chukka Tayang songa Tukwa nyu chinga songa Gormutan kutuli chukse gondari. Taga lakani chuk shangura ti tukni songe Gormutan songe digi kurchiki tongnu gu taga kukiyang Tashi ga nitung nivjar jas chabdeng ga nyamu taga Aramdagi

年看南吧，当地马沃的送个凌晨呢，王能的王明出不进，用这个些个比过个黑下我出这个主意了。啊，但王能个搞些古弄的，下一次那个是跟你妈就去写个那个哪个过年的么子？但我们是跟你呢，下一次我这茶座，你去你今这个十六那个大哥，你有得出不进卡是比过年的么子？ ཁྱི དང དང དང དང དང དང ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
chik chip chak zuz gyan zhe. Gadimaag da xayin da sogo zhi ca zo li xe xe cil nir da su gyi nu gartab ge niver da chikr zin da dgu kasbi go ge. Dima cik nima re re chikr zin da kair gip chin ya yag warn da dalin yi go ni. Da chikr zi ge su yin xara gong a. Oma, niya suqtang shami rik si huin zhug dina shanyug la suqat awa zhe. Xinba mu yin dina namang zubjil dang shtimil ca ge zatong da dgu ten yun da zhe. Da wangnang na dao zhi ca zo li pong ge nyang cip sarsi ge niwan da dgu chi nu gartab ge dan zubjil zha shtimil ca mang az go ge. Shkab dier gim ku yin dina ama ku na ma yin bir shiban car jin zhung ur yang ku nid mu zhe. Chobjil biya xichigraan chobjil biya ni changma ngil adrim meti dangadarna xoke tigchang chungarnga jemangda donggo ge. Chobjil xih dongchil nimaare xoke simjil jemangga dangaday dangay da xoke simjil hibgo ni. Da jemil caga tani yang chi nyamjung shaygo nizgo nu da gajra xichxinga rgir. Gende yingi na ribaga jibchar zuuzgi ni mitsiga wangmaga nishu yili da dangi pachir gil xoke simjian da dgu sigtun zhongzhin yonu gartabga wangmi nimaare re gil dungcil ngil madrim hindanga dari yongandangna da xoke jibjian da dgu karnui goni dmurra. Da xayin da sogo zhi ca zoyang chag manga wali digi nu gartabga da wangmandi chag xian nu gani cili yang zhongsiga. Dir tabga, zaatunga chu nirchig kaasibi da tangi nimaari rihchig xoke nirnga kaasibi goga. Da xindaga indi na xayigam chartin zhunga tang rikba jihsilan zhuwar panba da nuga tabga wangmi nimaari ri xinga tungcil indi na xoke nirchig ra chang chuan nga in goga. Nyamu indi na wangmi zaatung gudigar zaatun zha. Dinanga xchiga indi na xerzig rangzhinga sirgilatan ba. Da xayin da si nuga vzhig nin jignig nangni njil ha nuga sirg kardin jantan yun da hachanga zuuzgir. Da xerzig rangzhinga sirgilatan

0: ཁང་ལོ་དག་བི་ཚི་ཉི་ཁ་ཉན་ཅི་ཅུབ་ཤུ་ཅི་ཞི་ཅིན་ཕིན་ཡུ་རེ་ཏོ་ཤུབ་ནང་བར་ཕེབ་པ་དང་ཐོམར་ལི་ཅུ་དེ་བར་ཕེབ་དེ་ཁོང་གི་ཚང་མར་ཏོང་སུབ་དར་ཕལ་ཐལ་བ་ཁི་ཆེན་པོ་དང་དན་ལམ་ཆེན་པོ་དམ་བི་ཡེམ་པན་དག་ཚི་བ་ཅུན་ལོ་མན་ཤི་དེ་ཉམ་དེ་ཐམོང་ཤིང་རྒྱ་ཅི་ཟེ་དེ་དམ་བི་མ་ཨོང་པར་ཤོག་གི་པི་གམ་ན་ང་ཉི་ Peji chul, titang namba kanta mamang la derchil chanji marjilpi sishchung da hingonyo. Tashti li zu dewar, najun sartul pa samjia zhibchilagam zomni, sartul li nama jia lag tuanchul shipi, lorir yilkur wa matang saya lag yagang kuyo. Mungar li zu dewi tatung tangkur jia dewa tang nyamda, li zu chemi nyamshig kal zigni, tamung to mangil tang sti, dewa dobchir tungwi gongsi zigni, kempin nyamchu tang, nyanka nyamkir shiyo. Lomtan Xi Jinping gi, yiwu ya peji nyamnyong shugdum tang chabdil tungkib tandun. Zhongqir tang zhongsib zhigqir changgu la tongqin shegi, zoli la teni shengli bewa, congli la teni shengli dobchir tungwa. Zhongqir ji zhongsib la gichi tang zhongqir tang zhongsib pancin gilbil tungandana yiwu peji tungwi, shetib nidin shigyan. Lomu nyekhi rang yiwu yi tohta warisim da Lomtan Xi Jinping gi chistun nangwi ka shugu zir zungste, Zhongqir tang zhongsib jia mangzhi zhigu tang shibi shabshi hewag matil jie chungta tangwa tang. Zhongqir nzikchin kilijia jachun nishtung zhigli zhili zhibzhima nga zhigdi zhili zhibzhima jatang zhichigwar jashil tangyo. Zhongqir tang zhongdil jian tanjir zhili jachi jasim tang zhangchung dinsimba tang. Zhongsib doimunga mari chanyim gulichug yungbib guro nga chidin tunga gibjia rir nga sinyo. Tsungsuk chungji ji zhongqir tang zhongsib ni zhetil shiba masil demina tunli mechang jiti nga li chewi sakung sa jashi tang. Yiwu yin zamlang zhengzin cungdun dini si juan qi ji chukba tang ayib ji chukbi qe chig bulug di nye di mong da zhiyo. Zi qi chung chung di shangqin mong wishig tuan qil ma chung zhiyo. Yiwu tang wartag zhili zhibjia lag yu bi an hui tian chang zhongqir di qe chig bulug la su zubzhan dini tuan qi shibari. Pansim chukbi ngag tu lag qir dini dar di yiwu cungsuk chungi chumri xabshi yi yang jia tuan li kil ya dang zhi yi pe ji gichi dang tuan li ma cheng gi yang jia ke lin rangwa dang chungwa ta chung ji saya ni dang qingbim dang tuan li zuwa shiwa sim saya ni reti shi yo.
1: Adadambi qi nir zhi nin li qi nir nga nin war xiangqin dang vi shu ji zhuan ba shen zheng lu tong chuan ji yi shu rig rang zhung kil yi shu zhung jir dar tuk shib shi gib nan jib dan dun. Jechukchuchi Xi Jinping jim zhormundar toshib nangkab je xonshil gachingar gongdun la lhobjong dang lakhtarag tangsib xe baadang. Ma dang rangshong kam chamta nyamni je, arjangdung peji je lanwur lakbar jo ba. Jien kam zhongshib dang tonlin peji, amangcho lakbji, marigam tandil, xionguk nosib ji je litun kag xigijir gondam xe de. Odeetang dang dangrib, odeerchilib ji samzum je yishu ye lewak sar wamba bim zhagi. Yishu zhongqir xiyang gyaarza gambi chongrir songrdi, lo tong chuan ji gyaarza guwa dang, rimye yin gong gdankil xie ba, tongrchil xiancong korjig gani cillar yilun xibzab xie. Kib dandun, canrig dang tong bigu nir bilag tong gil gdambib dang, tongcil incim ji chuanzim xie ba, bicil vdengig damzin namu xie ba, kongdil dang, lirnun, tamzil, xiancong zugu tongli mamchong shivar chabru xie di. Chaydin birtig sorchung dang, gayarza gambi rinkung gulo di, nzhugbi yung bub danbu yung rishigi. Batang torgung nornagir jivzang sorpil chapil degniz, lotung chuan ji gajigjur nambi shigri shanglim chaji nyodrib ji chorti kaksib litungkur shimdrishi badang. Saagni ji chanshib tonkong lag jadang zongzhul shidi, shibzig jan ji chanrik dar gazanchi dertib lagdar dushi badang. Nornag dang, uolag yigtsig zoba. Rigirjil lagubji dang, bitin tuandag, bitig xartubji la gajagjigir gandalu dangdi. Shigli tuandzi ji lo shibi chanyim kochulu shi dang canrig dang tabigu ni gojgibshe badang. Rimti chomra arjarjil dang, shigli dangrib jandangirvi gomtub jemchuk saktongi shi nanjib dang. Rungu urjakib rambi rangshung tuankilda, rzachi pinsam chukhang. Shigli domcha di, chongchong gandag nam chabshi di, daji jiwa dang. Shabchik zorchung shibzindiga,

Yang ada hece po go go yang ore sen itar ti kuzu yang ro ho chong lo go go yang ore sen itar ti ruzu yang ka ha la go go yang ore sen itar ti kuzu na tong hon ta ne go go yang ore mar ti ta ka ni

Harong e kalai nayang ilayin Harong e kalai chayang zayan Dator chan zinayang yok Harong amlar ju zinayang tun yok Dawar gma chan kumri lagam tuk Haro yang chungwa bi tana la sim chilak Haro ngi kalai lina yang lai Ngi kalai tichna la tonga lin Hala yang tada tichna zina la nyang yuk Yang mada di nyang uye zina la tun yuk Haro ndang ndang chana ruga Asyik tenaga yang ada kondok Tak nak lah semua cilakas